Di sini siaran luar negeri All India Radio Akashvani. Selamat pagi saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Bersama saya Bandana Kumari. Siaran kami dapat Anda ikuti setiap hari melalui riak gelombang 15.260 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut: warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, acara spotlight, disusul oleh beberapa buah lagu non-film, dan seperti yang biasa, kami mengakhiri dengan acara esok harinya. Di sini siaran Radio India Akashvani sebagai acara yang pertama, kini ikutlah warta berita. Warta berita utama, Duta Besar India untuk AS Vinay Mohan Quarta mengatakan Pakistan harus terlebih dahulu membongkar infrastruktur teror jika ingin mendapatkan kerja sama India dalam isu bilateral. 14 tewas dalam serangan bom bunuh diri di Pakistan selama aksi damai. Iran menolak klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang meminta jeda dalam serangan militer. Negara-negara OPEC plus sepakat untuk meningkatkan produksi minyak sebesar 188,000 barel per hari mulai bulan depan. Commonwealth Games 2026 berakhir, India secara resmi menerima tongkat estafet saat Ahmedabad bersiap untuk 2030. Quarta Article Park, Duta Besar India untuk Amerika AS Vinay Mohan Quatra menenangkan bahwa Pakistan harus terlebih dahulu membongkar infrastruktur teror yang telah dibangunnya jika ingin mendapatkan kerja sama India dalam isu bilateral. Pakistan baru-baru ini mengadakan konferensi di Islamabad untuk memprotes keputusan India yang menangguhkan perjanjian perayaan Indus. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan di majalah berita, Bapak Quatra mengkritik mantan menteri luar negeri Pakistan karena mengancam perang terhadap India jika tuntutan Islamabad terkait sistem Sungai Indus tidak dipenuhi. Duta Besar Quatra menyatakan bahwa mengancam perang terhadap India untuk mengalihkan perhatian dari masalah internalnya telah menjadi pilihan kebijakan standar bagi Islamabad. Bapak Quatra mengatakan Pakistan seharusnya memperbaiki produktivitas airnya yang buruk daripada mengatakan konferensi yang menyalahkan India dan mengeluarkan ancaman. Dia berkomentar bahwa kebiasaan menyalahkan setiap kegagalan domestik pada India sudah usang. Partai Nasional Rakyat Kashmir Bersatu telah mendesak perserikatan bangsa-bangsa dan komunitas internasional untuk mengambil langkah segera atas memburuknya situasi hak asasi manusia di Jammu dan Kashmir yang diduduki Pakistan. Sebuah delegasi UKPNP yang dimimpin oleh Ketuanya Sardar Shaukat Ali Kashmiri mengadakan serangkaian pertemuan di markas besar PBB di New York. Delegasi tersebut menyerukan Pakistan untuk menegakkan kewajiban hak asasi manusia internasionalnya dan mengakhiri penggunaan kekerasan terhadap warga sipil. Delegasi tersebut juga menuntut pembebasan mereka yang ditahan secara ilegal, pemulihan layanan internet dan telekomunikasi di wilayah pendudukan, pencabutan jam malam dan akses tanpa batas bagi media internasional dan organisasi hak asasi manusia

untuk menilai situasi. Pernyataan ini muncul di tengah kerusuhan yang terus berlanjut di Jammu dan Kashmir yang diduduki Pakistan, dengan lebih dari 50 orang tewas dan ratusan lainnya terluka selama 4 hari terakhir dalam penindakan brutal oleh pasukan Pakistan terhadap para pengunjung rasa damai dan menuntut hak-hak dasar. Di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, sebuah organisasi hak-hak Hindu telah mengumumkan kampanye penjangkauan di seluruh provinsi untuk menekan pemerintah provinsi agar menerapkan perlindungan konstitusional yang elektif bagi minoritas. Komunitas Hindu All Balmik Khyber Pakhtunkhwa menegaskan komunitas minoritas terus menghadapi tantangan terkait perlindungan hukum dan kesempatan yang sama. Mereka mendesak pemerintah untuk memperkuat mekanisme perlindungan hak-hak minoritas. Organisasi tersebut juga mengumumkan pembentukan kabinet provinsi untuk fokus pada kepemimpinan pemuda dan perempuan dan untuk meningkatkan akses ke dokumen hukum seperti akta kelahiran dan pernikahan, kartu identitas nasional dan hak waris. Protes POK. Sejumlah besar orang melakukan protes duduk di Dechok di Rawalkot, Kashmir yang diduduki Pakistan dan bersiap untuk memulai Long March Damai menuju Muzaffarabad. Dalam sebuah pernyataan, Komite Aksi Bersama Rakyat mengatakan pasukan keamanan telah melakukan penembakan hebat secara berkala. JAASC mengatakan bahwa perempuan dan anak-anak melakukan protes duduk di Dechok dan akan berlanjut sampai tuntutan gerakan tersebut dipenuhi. Sambil membagikan visual dari lokasi protes di media sosial, Jack mengatakan Rawalkot di Chok masyarakat melakukan protes duduk sementara dan Long March Damai menuju Muzaffarabad dapat dimulai kapan saja. Pasukan keamanan melakukan penembakan hebat secara berkala. Di Drek tempat aksi duduk protes berlangsung selama 50 hari, perempuan dan anak-anak kini melanjutkan aksi duduk tersebut dan akan terus berlanjut hingga tuntutan yang diakui oleh gerakan tersebut dipenuhi. Rakyat Kashmir Bersatu sebagai satu bangsa telah bertekad bahwa dalam keadaan apapun mereka tidak akan mengkhianati darah para martir mereka, tambahnya. Ketika aksi perdamaian SWAT sedang berlangsung tepat di seberang kantor polisi di Kabal di distrik SWAT, tidak ada kelompok atau individu yang segera mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Ketua Menteri Khyber Pakhtunkhwa Muhammad Suhail Afadi mengecam keras ledakan itu dan meminta Inspektur Jenderal Polisi untuk menyusun laporan mengenai insiden tersebut. Di Indonesia, 5 orang tewas dan 41 lainnya masih dinyatakan hilang setelah sebuah kapal feri yang mengangkut 271 penumpang dan awak terbakar saat berada di perairan lepas Pulau Madura kemarin. Badan SAR Nasional menyatakan bahwa dari seluruh orang di atas kapal, 225 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Badan tersebut menyebutkan bahwa Kapten Kapal meluparkan kebakaran saat kapal sedang berlayar dari kota terbesar kedua di Indonesia, Surabaya di Provinsi Jawa Timur, menuju Makassar di Sulawesi Selatan. Operasi pencarian dan penyelamatan sedang berlangsung sementara tim berupaya menemukan para penumpang yang hilang.

Babarkan hutan untuk bermula dan menyebar dengan cepat. Di sana, 4 orang tewas dan 2 lainnya terluka setelah kebakaran melanda sebuah gedung apartemen bertingkat tinggi di Changsha, Provinsi Hunan kemarin. Otoritas pemadam kebakaran setempat menyatakan bahwa kebakaran tersebut bermula pada pagi hari kemarin. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi ke-6 penghuni dari bangunan tempat tinggal tersebut dan segera membawa mereka ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Meskipun telah diupayakan tindakan medis, 4 korban akhirnya meninggal dunia, sementara 2 lainnya masih menjalani perawatan. Penyelidikan mengenai penyebab kebakaran saat ini sedang berlangsung. Bulu tangkis di cabang bulu tangkis, pebulu tangkis India Tanvi Sharma meraih gelar WFA World Tour pertamanya dengan mengalahkan pemain unggulan ke-6 asal Vietnam, Nguyen Thuy Linh, dengan skor 21, 16, 21 sampai 16 dalam partai final tunggal putri Taipei Open kemarin. Tanvi yang berusia 17 tahun menjadi juara Taipei Open termuda melampaui rekor Tai Tuzu Ying dari Taiwan. Dia juga menjadi pebulu tangkis putri India pertama yang memenangkan gelar ini sejak Saina Nehwal pada tahun 2008. Upacara penutupan Commonwealth Games di Glasgow resmi ditutup setelah 11 hari kompetisi dengan India menerima bendera dan tongkat estafet sebagai tuan rumah edisi berikutnya Commonwealth Games tahun 2030 akan digelar di Ahmedabad. India menutup kejuaraan dengan finish di peringkat ke-4 setelah meraih total 39 medali. Demikian tadi warta berita, berikutnya muzik instrumentalia.

Satela lagu instrumentaria tadi, saudara-saudara pendengar kami sajikan komentar yang berjudul Direktur Intelijen Pendapatan Operasi DR Direktorat Intelijen Pendapatan di seluruh India membongkar jaringan penyeludupan 20 orang termasuk 5 warga negara asing ditangkap. Melanjutkan upaya berkelanjutan melawan jaringan penyeludupan terorganisir dan sindikat perdagangan lintas negara di Direktorat Intelijen Pendapatan India telah melaksanakan serangkaian operasi berbasis intelijen di seluruh negeri selama seminggu terakhir. Operasi ini menghasilkan penyitaan emas asal luar negeri, heroin, MDMA, ganja, hidroponik, kayu cendana merah, produk satwa liar terlarang, rokok elektrik serta biji opium dan buah pinang asal luar negeri. Operasi-operasi tersebut berujung pada penangkapan 20 orang termasuk 5 warga negara asing yang terlibat dalam kegiatan penyelundupan dan perdagangan ilegal, sekaligus mengungkap teknik penyembunyian canggih yang digunakan oleh sindikat kriminal terorganisir. Pada tanggal 29 Juli 2026, dalam sebuah operasi penting di Bandara Internasional Indira Gandhi, New Delhi, petugas DRI mencegah 2 warga negara asing yang baru tiba dari Dubai. Pemeriksaan terhadap troli penumpang mengungkap adanya ruang rahasia khusus yang dibuat dari lembaran baja disesuaikan dengan dimensi troli dan direkatkan menggunakan pita perekat 2 sisi. Dari ruang rahasia tersebut ditemukan 40 batang emas asal luar negeri dengan berat total 4 kg. Emas tersebut disita dan kedua penumpang ditangkap. Sebelumnya pada minggu yang sama dalam operasi terpisah yang dilakukan bersama oleh personel DRI dan pasukan keamanan perbatasan di sepanjang perbatasan India-Bangladesh, petugas menyita sekitar 3,2 kg emas.

asal luar negeri. Emas tersebut diamankan dari seseorang di dekat pagar perbatasan di Tunggi dari orang lain di gerbang perbatasan Hili, serta dalam kasus ketiga dari seseorang yang mengendarai sepeda motor yang dicegah di dekat Nityananda Hakimpur. Tiga orang termasuk seorang wanita dianggap terkait penyitaan tersebut. Selain kasus-kasus di atas, petugas DRI juga menyita sekitar 2,2 kg emas dalam tiga operasi berbeda yang dilakukan di Varanasi, Bandara Delhi, dan Tamil Nadu serta menangkap 4 orang. Secara keseluruhan sekitar 9,5 kg emas senilai kurang lebih 14 karor rupiah disita dan 9 orang ditangkap. Dalam sebuah kasus penting yang melibatkan impor barang terlarang, petugas DRI mengungkap upaya impor sekitar 14 metrik ton resin gugul asal Pakistan yang senilai sekitar 14 juta rupiah, 1,4 karor akibat kesalahan deklarasi terkait deskripsi dan negara asal kiriman tersebut secara keliru dideklarasikan sebagai resin alami yang berasal dari Somalia dan diahlikan rutnya melalui Dubai. Resin gugul spesies endemik di wilayah Gersang, India dan Pakistan dikategorikan sebagai spesies yang sangat terancam punah dalam daftar merah International Union for Conservation of Nature. Penyidikan memastikan bahwa kiriman tersebut adalah resin gugul yang berasal dari Pakistan dan telah dipindahkan pengangkutnya menggunakan dokumen palsu. Impor ini melanggar pembatasan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang melarang impor langsung maupun tidak langsung atas barang yang berasal dari atau diekspor dari Pakistan. Dua orang yang terlibat dalam persekongkolan ini telah ditangkap. Dalam kasus penyelundupan satwa liar dan hasil hutan besar lainnya, petugas DRI mencegat sebuah truk di pinggiran kota Chennai dan menyita 142 batang kayu red cedar dengan berat sekitar 4,8 metrik ton yang disembunyikan di baik peti plastik kosong. Adalah spesies yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Satwa Liar tahun 1972. Kiriman yang disita tersebut bernilai sekitar 25 juta rupiah, 2,50 karor. Penyelidikan mengungkap keterlibatan jaringan penyelundupan terorganisir yang memiliki rekam jejak ekspor ilegal. Tiga orang telah ditangkap. Di Manipur, menindaklanjuti informasi intelijen spesifik mengenai perdagangan narkotika lintas batas dari Myanmar, petugas DRI dengan bantuan Assam Rifles dan kepolisian Manipur mencegat sebuah kendaraan di dekat Chandanpur dan menyita sekitar 2,7 kg heroin yang disembunyikan di dalam 220 kotak sabun. Dua orang telah diangkap. Dalam dua operasi lainnya di Mumbai, petugas DRI mencegat dua perempuan warga negara asing yang berpergian dari Delhi dan menyita narkotika sintesis yang disembunyikan di dalam ruang khusus yang dibuat pada bagasi masing-masing. Operasi tersebut menghasilkan penyitaan total sekitar 2 kg kristal amfetamin dan

Dan tablet MDMA kedua penumpang dianggap berdasarkan Undang-Undang NDP tahun 1985 dalam dua operasi berbeda di Bandara Internasional Indira Gandhi dan Bandara Internasional Calicut. Petugas DRI mencegah dua penumpang termasuk seorang warga negara asing sekitar 25 kg ganja hidroponik disita dari mereka. Kedua penumpang tersebut datang dari Bangkok dan telah diangkap dalam operasi lain yang bertujuan menekan impor ilegal barang-barang terlarang. Petugas DRI mencegah sebuah kiriman impor di pelabuhan Nihnawa Sewa yang sebelumnya dideklarasikan secara keliru sebagai lampu dan perlengkapan pencahayaan LED serta menyita 9.230 batang rokok elektrik terlarang dari berbagai merek dan varian rasa. Rokok elektrik dilarang di India berdasarkan Undang-Undang Larangan Rokok Elektrik tahun 2019. Barang-barang terlarang tersebut rokok elektrik berserta muatan penutup nia yang bernilai total sekitar 3.70 crore rupiah telah disita. Di Mizoram, petugas DRI yang dibantu oleh personal Assam Rifle menggeledah empat lokasi yang diduga sebagai gudung di dekat perbatasan India Myanmar dan mengamankan sekitar 14.5 metrik ton biji opium serta 14 metrik ton buah pinang. Keduanya berhasil dari luar negeri dengan nilai gabungan sekitar 3.6 crore rupiah. Penyelidikan awal menunjukkan bahwa barang-barang tersebut diselundupkan di India melalui sekutor Jokhavthar di perbatasan India Myanmar. Barang-barang tersebut disita berdasarkan Undang-Undang Kepabianan tahun 1962. Biji opium diklasifikasikan sebagai barang terbatas berdasarkan kebijakan perdagangan luar negeri dan impornya hanya diizinkan dengan memenuhi ketentuan tertentu termasuk impor hasil budidaya legal dari negara-negara yang telah ditetapkan serta kewajiban pendaftaran seluruh kontrak impor kepada Komisaris Narkotika di Gwalior. Demikian tadi komentar. Saudara-saudara pendengar, kita masih bersama dengan siaran Radio India. Dalam acara selanjutnya, ikutilah lagu Rakyat Maithili dari daerah Bihar.

Harapan datulah menikmati lagu-lagu tadi. Dengan demikian selesai acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah sebagai berikut: setelah warta berita, lagu instrumentalia, komentar lagu rakyat, spotlight, dan seperti yang biasa kami mengakhiri acara dengan sari acara esok harinya. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan salam kasan dan saran kepada kami melalui email di airindonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.